Kukula rao thali Beranle kodide Karao le pemba Atura wo Atura pese Atura da da Kegunto kegunna Karao yagaga Aran runitele kurunima Tebatifi karao le pemba mra Lese kese lo inshishe wanu yegun Tusi inshia Tuture Oshubu yeke faparo tabi fiese da Fi karao le pemba mbo Kai Arari ule pada yakin lala Action Action Bojia woka aroma legun La kwebe arari ro Tabi anyedidun Karao le pemba mloko bobo wan Agbara po Karao le pemba To ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka pogun ibo lo se karao le pemba ero se se pire patu